Nama tsu, kongto nama tsu senpa tini, penchung lama tsu bwe trezu jebe, lama trebshung, dhruwa zangmui namtar ki tuyocha dhiri. Tiring ki penchung long chingin chen negung, chijuwa lezen dine gi, chijuwa mangchui rize lezen, necho karyu sheba shudam da shogin. Lezen di shibshi chenggu nangkin, basang tsiring laki tsebshu ne, kenan su, ngan su lezen senpa tujichi shuguin.

0: 내내 시지 대 기랑이야 도부신 고야기 디날이야 세시디 저기 저기 요마레
1: 레세
0: 디디 더 있었나로 나스
1: 레세 도실 디네 겔라데 겔라샤 오케세 디 저기 타도스도 콩거시 근전능고도 디 콩거 근전난다 디 세브 쇼면도 안 세서 저월로 콩게 단다지 세스 시트로나 지 쇼인이 와겔라 디네 당데 겔라데 디스도라 어 칼로벨라기 디 에이전 바 당고체
0: 레세
1: 디디르샤 유고랑고 단니딘데
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 kira ji da tu de ba na ya kira bi tang bu dan ji ju ji lo meng gu dan jiao de yin na ani e tang bu den du logic qin be zhuo li ya la ki di ka shi ne e tang bu ya tuo de dan cha be ji li ya sen ni cha cha be ji li ya tu ju di bi tang bu li ya tu ju di tuan de ge me de kira nga ngwe zhuo logic yin zhe logic la ki logic le qin mo su su ting gu ma re cha zang di yin ne shuo li ni be ga li ya ngwen zhuo logic di sur gu yu tuo di ge sha ga re cha zang di yin du di tuo li ya nian li ya ju ji dan yu yu na Ani diga liya chik totam tsimpe lene laki liya ka liya diga liya yang dik tsi yang yore.
2: Lese, lese. Yang yore.
0: Da nye na tujye da nyo mev tinte cheche. Ya tinte bi nye wane ya e liya e thangpo tu du lo sum kuku yore ba.
2: Shaba lo.
0: Bi thangpo ne e thangpo tu du lo nye le kuku yore ma re.
2: Chetan
0: di chi du di na liya. Ani chik lo sum mewe shuko chik tujye dan choku mendo lo sum mewe shuko chiju lango dan choku mendo sa tinte di na tuyung gore. レセレセ。でね、文章なんで文章でいいな。カルブディ、ジュギランゴ文章せちょまれ。レセレセ。ジュギランゴ文章せちょまれ。お、文章。文章カルブ。ディメギジギ年度ばレジョグもてで文章せちょ。文章カルブせちょまれ。レセ。ジッジグ、ミスルガもてで文章せちょまれ。レセレセ。でね、ジニレゴキ Mingang murkyob langgo di ngwenjo ka kalu che chok mare. Dene le che murkyob pe na chigi chuka le tuba tuyoba de murkyob chingi mota sevish tunga. Logang lo tuba lo shi rib chidi murkyob chingi mota sevish nginze tunga. Dimingi tuba nayam dinde chenpo dinde tundu murkyob chaga rungi mota sevish nginze. O tirik dike mikseg mota yin lepche ngana zu ter zhung chas siyeg bruwa. O dike yin ngwenjo kalu be dike nal ngwenjo kalu nal che ma choge dina tsuyub zi tuy chung ngana zu nyinga yuwe mota. ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

0: 国统局行政总统做不他国统局计算你怎么单位杀头参别罗归索镇浪国旗帜送就一杀头牛镇旗为建制库有拿建制切图局人了培育杀头军区索镇批给主局人特朗萨巴崔西图局人不是你对其实创建起时任给中职把这支局顶住级别监督干嘛吧他这总统念我他监督他
1: 谁去找这他日子差不多当局念不就去看送了一年中华民族集团错别都是念不对的制度电别平均给来见三百总归级别决定做明年找这真多的切入些你去我的社会去每日团结分别篮球保留真多的各批问你问他总他社会铁道前别团结入卡居住去团结居真多切不他 监督去年团别批准陈述不当我的社会给团别委员会让要求给律政政策各出席不他每日给随军律政政策各出版的修改也不是虽然那么错天地平均生育两者的钱年终续查
2: 你看你
3: 人中龙青年轻烈工，人间龙青衣。军队吃炸，退到东北塔，各支戏剧地内三支旗。
4: 军队生军，忙催团练所，军枪拿皮围巾地内穿。
3: 他的开机三五错别，来生地内，平常龙青年轻烈工。
5: 三军滚队滚枪西北李千银。你对三军兵猛西部的？一个女军就给开战。三军把，也看明在丹东。
6: 三军连接，接龙也多年，送了二排也。三军滚队滚枪。三军连接，公看不上，谈到那么粗，三个粗北李千银呢？ 平江龙城年轻烈空，平江龙城去三九路军队军装设备，其中李千的人，我李千年准首先一些杨建议。三个连接公干部上，我李千年准首先，丁志林注意，天地三九路军队军装设备李千呢，绝对作为叱咤他三九路军队这南城抗疫撤退设备，连接内南屯卡热的新三南岳不休。昨天七个伢娘他比巧，第不第呢？叱咤三不起。
5: 三军滚队军装连成起，决定作为叱咤南城。三个那不错，天地决定作为叱咤西北南城南国巨头。我住了第一年十张松，城西了第一年十多江西溪边，让江江结构考虑有的是七零点那个，张辉放弃三队本卡国认真学个人。三个连接，票子健康考虑有双江铁公司，张辉放弃三队本卡呢，明天从北北大拆迁修理。
6: 罗马人三队明显联系他，三个车间的明年搬卡天，托他派出所三队拉锁他，所有跟进的车呢，健康可以有这些车辆去测试，他就要唐伯罗这些都晓得，三队再次行动，人龙出松，如今甚至去松江参与。提醒电信处猛些电话，提醒平江去搬卡今年迅速团别内车不谈卡车的面积。 张辉芳去三对半卡呢？提到应不得，这是几个康去师兄去面试，碰到预备日记开见他，让姜姜给日常六岁的车吧，给看可有的是七零届的日记开见在这他，拍给说张辉芳去那车不行日，接了你当来到我西巴了，拍到可能人贵的是七零直接谈不二话谈，听呢，可有松江吃下了贵的东西，可个也不是一门。 文件，因一个三线贴图不谈，规矩我给，因一先看几个明白，点那个空我仓马的刚爱参与。证明可有你们直接规矩七八的，但现在还没得，刚那个追求具体，看着贵族给那团是多久了？点那天我是参加去，起来六十八堂不应变，张辉放弃，真把没把的跟着几步贴差都可行。 光去熊八妹妹宁入了店内，年轻一人妹啊，七岁了弟弟，三斤一千克，迎着日日新，他年长嘛一九七八趟，直接规矩七档新九千呢，三个年呢，新车贴卡下车的，对外六岁些多，激情不穿越，你们这催得起人，光去惊人去，或者从把了干那路子起劲，大多真空怕了，人硬我们规矩六岁将月。
0: ཁྱི རིཐང་ཁི་ མ་བི་ཚུ་དུ་ ཆེ་བ་ཏི་ནི་ གག་གོ་ ཐང་བུ་ ཡིན་བ་ཐ་ ཚེ་སི་ ལང་ཅ་ཐོ་བ་ཐ་ ལེ་རིམ་ ཡོག་ཅིན་ ཆེ་བེ་ ཁ་ར་ ཉིང་རུ་ལ་ ཆོས་གམ་ ནེམ་བུ་ ཐེབ་གི་ ལེ་ཅུ་རུ་ མེ་མི་ ཆེན་ཤུ་གི་ ལོ་ཉི་ཤུ་ལ་ཅམ་རིན་ ཐོང་ཝེན་ སེམ་དུན་ གུན་དོ་ མེ་བ་ར་ ཕུ་གི་ ཟོང་ཐང་ ཆུ་ དུན་ཅུ་ ཐུ་ཤི་ཐ་ ཤང་ཅུང་ ཅུ་ཤ་གེ་ཐུ་ ཡོན་ཡོང་ཡུ་ སབ་མི་ ང་དོང་སུམ་ཅེ་ སིན་བེ་ རི་ཅུ་ ཆོང་གུ་ སེ་གུ་ཐུ་ ཁོང་ཐང་ ལེ་རོ་ཚོ་ ཐེང་ང་ ལམ་ནོ་རོ་ ཐེམ་ནེ་ མེ་མི་ ཁུ་ཐུ་ ཆུ་ཅུ་ ཁ་ཤེ་ ལུ་བ་ཐ་ མ་བི་ཅི་ ཏིག་ཏིག་ ཐེ་ད་ གེ་བར་ ཁུ་ནེ་ ཀང་ཐང་ མ་ར་ ཅི་རི་ ལོ་གབ་ ཐུ་ཕོ་ ནེ་ ཁོམ་བ་ རེ་རེ་ཡང་ ཏོ་ག་བེ་ ནེ་ སུ་ཁ་རུ་ མ་བི་ གམ་ ཁེར་བེ་ ལེགསུང་ ཏེ་ནེ་ ལུ་ཉུ་མེ་ མ་བི་ སིབ་ཅེ་ ཆེ་ལིན་ ཆེ་བ་ར་ ཐེ་བེ་ ལེ་ལ་བུ་ མེ་ཅིན་ ཡང་ ཤོ་ཧོང་ ཁི་ སིབ་ཅེ་ ཆེ་ལིན་ ཁི་ ཐབ་ས་ ཐང་བོ་ར་ ལེ་ག་ ཆེ་ནེ་ ལོ་ཅུང་ཉི་ སོང་བེ་ ཆོ་ད་ཁང་ནི་ ཁོང་ཁི་ ཆེ་ཅི་ ཆེ་བེ་ མ་ས་ཤིག་ དང་ཚུང་
6: 정신내미
0: ལས་རོ་ཞིག་ཏེ་ནེ་ནེ་པུང་ཁ་ཐུ་ཇུར་ཀབ་ཆེ་ཆེ་དང་ཡུག་ཅིན་ཆེ་བེ་ཡི་ཤིབ་ལེ་རིམ་ཁི་གོ་མོང་སོ་ནམ་ཇུ་གར་ཁི་རང་གུ་ངང་ཁོང་ཆི་ཏི་མིང་ཤུ་གུ་ཇུ་ནེ་གོ་ཙུག་ཏི་ཆུང་ས་ནེ་མ་བི་ཐག་ཇུ་ཆེ་དང་ཐ་ཆེ་ས་ནེ་ཆེ་ཆེ་གུ་ཇུ་ཆེ་དང་མེ་ཏི་ཆེ་བར་ཐ་ཇ་ལས་རོ་ཏི་ཆེ་ཆེ་གུ་ཇུ་ཆེ་ད
6: Dupshu chung jikdu ji tupche, shine gyekham songje denpo zhuyun tupche batini bunga ti tumu gengwen zendu kyuryu. Changme gyuro chi sumki gyuryu ni zenu ta, chib ni ginchi, rogba ni, chalung jie su ngwe zinba ta, piwe sadyu koryu songwe rengwen chudang songgyong chebe ginchi gyun zin chebar ngwe zingi yu.
0: Singlengi, kongtu senchu batini, goju tu, ngudub la dene sa zang song, Censhib la dene sato kyang, shekwe be rangyong jong jengkham kuryu deshib tselin dene ki, Zhang Huifang ki sartu bunga gortiri.
2: Lakto khaba nyogo zi, di jine si ta, gegab samnyu ta lunju ki khasab yu, Lakto khaba ki kongze tiwe ki, le nye khang la pepsi gegab ki khasab gyaji zheng longju che cho, toshu la gwar ngakke jokyu ta, kenchin rengxin la gwar shedong gegi nishu jokyu, shibje nang tun, Zhunggu di jing ki le nye la pepne, lu jin nang ro.
1: 中国地震局云志拉道卡巴城西亚耶了电价约了索江科学的卡巴尔塔安大忙为列去去了熊杰人阴界些修这龙世界呢铁东年浪坎地儿死一切卡巴尔塔这一家日子七日几个儿子一切捏错别句子这不理样子的区别门顿卡着样差别
3: 他在距离之上土豆三边短距离控制的内场自动点别平常的朋友的那些三角路本地观众三角路去胖子三角路本地观众三角路去美容他的业绩三十不定全球农村年轻人工特别农村去
0: 三九六九六六三九六本地观众写不得是。曾经的香料母体内国最多，党组中去内区内，团内特别党，我组团队去满足了偏北青浦大学区别，城南总苏格地区去，俺们的边角的偏街去，能不三八的区别过了，年终休个宴。你为了写人，城南总苏格地区去，托到派出所，党组中去，接动车就他用去，南昌村林他。 Nyamdi Rengchibtang, Tsenze Ki, Tuenjin Jorwa Tang, Naman Pekia Tongwa Songzhi Ki, Chetib Tsuishib Chebe, Nyatong Tsengan Loro, Dikhui Ki, Nyamdi Benjur Ki, Yungpap Korchi, Tuenjin Ngapchul Haqzam Sinsin, Rimzi Kimna, Mangzola, Bebara Korchi, Nyeje Chumi Gulha Yungwara Kuiji Tupatang,
5: 메르 찬용 버퍼라 고르치 실락점 중에 망초지 니티티 맹시 셴바네 뷰제 랭여타 피게 장바네 남앙 냠규 파르키 뷰제토에 피게기 림부사바식투 규유
6: 수가디 괴키 쳄세기 치드엔 타 전조규 튠조로 진돔 차르괴제기 뇌바 칸리드엔데 사드위 계감기 캐주에 타 피게기 튠을 시초바타 냠디 벤조르 피게 타 또치르 동규티 튠진 앙 탕부르지네 냠디 벤조르 피게르 니티 치베 소신 타 니치베 야부시 체유브지 폐계 역학적 양타 최지 디귀기 올린이기 첸가기 콩미 냠데 변조로 폐계 동규티 고조 당부 레제 체수샤네 신난타 무가르규디 망기르드 년바타 원튼 스구타 총기도 독시타 럽존 제발규바 당연 촉진 팀마촌네 로듀 기즈타 중미 튀미 촌도 팀마촌네 리베 콩기 양양체타라 시줄레데네 남장기 멍시 등와타 첸제 기튠기 저슈 치르다네 띵슈 피월치베 구슈니기 폐계 터람 땡게 체네 냠디 벤조르 피게르 체시 세브시 괴예
5: 토르 쳔리 응우주르 레달락다르 체고 촉지 동초키 괴고 쳔보 예베 수가르디 귀키 피게기 레와 사르바통유 수가르디 귀키 겐고라 조웨 니치티 남장타 맹위 쫄린 제바타 공림 디젠토 야양 귀티 디귀 피게기 차르괴타 튕공기 렉자년싱 십자 슈디 학삼탕 최숨나 띠네 갑조로 톱톱 제더라 남장기 동초 코드 말라나 디귀 슈툼네 동초라웨 띠시 쫀치 Chomre Sharju Jolam Tuyubari, Dungchu Dinshi Junji, Dikui Ki Dikui Ne Dungchu Kodun Cheba Tang, Chongmi Lega Cheba, Jikyurto Chirzong Cheba Chegi Nyerkyong Chetang Khyabde Tangwe, Mangcho Choro, Guanjam Ne Bupara Dienpo Chungyu.
6: 明年 para 东主认为电视的人际game呢, 用不过去给他恶就好咱们去玩他, 我们将给东主

0: ཁོ་བེ་སাজি་ཆ་ཅེ་དུབ་ཤུ་བུ་ཡེ་ཁ་ནི་དགེབ་དང་དུ་ཆོ་ནི་ཁེ་མུ་དུན་ཆུ་ནེ་ཁོ་བེ་སাজি་ཆ་ཅེ་དུབ་ཤུ་གེ་ཅི་གེབ་ཆུ་བུ་ལོ་བ་ཐོ་ཐ་ཨ་རི་མ་གེ་ལོ་ཇོ་མ་ཅི་བུ་མ་ཅི་དོ་ནོ་ཨན་ཐེ་ནི་ཅན་སོམ་ཅེབ་ཤེ་ཆོ་ནི་ཁེ་ཐུ་མེ་གོན་དན་ན་མུ་ཆོ་མ་དེན་ཤེ་ནི་ཁོ་སང་ཚམ་དེན་ཅ་གོ་ལ་ཆུ་ 为七年修古年孟永给点修平均秋间这天有人那天那边图修旧了全民居民点击切据不是
1: 其实中央给健康库有送给大气促进储备让就来你住起就这边忙做给一位书家给贴顿切立卡你这边那天出他现在创给他这位那天出他现在创给他这位那天送你这创给他这位那天西域边那透过清不起边那天起抢到创给他这位那天你域边那透过清不起边那天起那就创给他这位那天季节域边他天一位书家这边健康库
0: 有他这位那天女生的游戏他天天天前边那天卡您提上了这月冲给卡了住脚了自己这游戏你瞧就用给女居撒别送住起来通过天后个冲给生日总统做不他国儿同居警察你怎么单位杀头参别罗归送进浪过清洁送住也杀头牛镇起为跟着库有难跟着其突破的人别给杀头中住送住别给住脚样特朗普撒把出席突破游戏
2: 先那么做天地革命的生育研究学者李克尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔尼尔
1: Yungbe, Zumri Guze, Dermodi, Sinkin Chongo Lingetsu, Nyewang Gibe, Susbu.
2: Zumjung Tang, Longjin Dugar.
1: Zumjung Tang, Longjin Dugar.
3: Zazlan Dembe Sinkin Hinge Gongkamsang. Kengdi Puget Longjin Gili Senang. Pyoji shunki zumke ma nima pendo laki gyayi ki toa ne zamata. Zomba po bichun kang ne bichun nangwe zamchung rinche. Nchumubu shibashik pyono ne pyoge du pabgur tang zumji yangdun je shuju inbe sen shuyubshu. Tirintenge ki nyelam tu biya ni nchumubu shibay zamchung ki liu chubdun bati yin. Sengilenge, ngay la zamchung di zumke ma nima pendo laki kor ngorchi durdi shu na. Nima pendo la ni
4: 제로책동국계 Lokzomtang, Zemjung Chokji Kang Kashashik, Nachir Bijun Nang Yupshi. Njumubu Shibe Zemjung Di Gayi Ki Parmatini, Kongi Jelo Ni Do Ni Lo Ne Zomku Tsubatang. Tuyun Lo Jie Jing Le, Nachir Sochi Tingma Gyunchi, Jelo Ni Do Ju Lor, Zomba Po Bijun Kang Ne Ngus Bajun Nang Shi. Njumubu Shibe Zemjung Di, Pyono Ne Puyi La Pabjur Shuji. Jelo Ni Do Jung Ni Lor, Pyonjong Puyi Bini Bijun Kang Ne Ngus Bajun Nang Shi. Njumubu shibe zemzhung di ni, zhungkyu sashi qimur gyurju goyi qe ji ki, pyo ki sunanbe cuwe ne dan ngun sum se jin du cun xing. Pyo ki mo ki ki lewang la, tukur qi shi zi du dunbe zemzhung pyo du chungwa shi tang. Tukab sarbe pyo ki ngu yu rinlu ki zamchu ke jin shi kyang yinba ti ni, bachun jinbi qe ji. Pyo zamdu ma se, gyayung ki kyun du yang, nian cha qi qir kiba la. Jie ling ta ngak ju ki mito torgen xin du mangbu chung xing. Jaji lobo bui chui tu pakja hajan sangbu shik tuyo ni, zomla gawe shunki mangbu mekdu cha yu le kyurdang gyurmyo shi. Shamla linge ne, pyo ki shunki zomke ma nima pendo la ki gyayi ki toa ne zambatang. Pyo no ne pyo ge du pop gyurdang zomji, yangdun je shu be zomchung rinche, rumubu shi be liu chubdun bat senro na.